atiriri tutingienda kurwa nio reke iturugame ithenyaine tori abisa yekire hede ya bara ya Israeli na first Daudi arotura tena na tena amina reke ituhoere tweni na Jesu Kristo mwathan togocokeria gatho miaraho ya muthi gatagati ni gaitu twina a Daudi aingi muno na Daudi aya ni manogetio ni bara ni tondu ni jatane na muno gaturube ka ngai ni kuri andu marugamite ithenyaini ria makanitha na fururi ona masukuru ini na family ini andu atutingienda kurwo nio ni ndahoera ngai witu andu aria matuikaga jata na marugaga bara citu ndaguthaitha ngai wa matuini uratuhe murigo tori waheire Abisai akirugama ithenyaini akiringa kimufristi gike agikiuraga ona ithini twarugama ithenyaini twaruga motho makimothe mehananitie na Afristi, ne tuwa matagadhiro wa mothe, ne tuwa roga maithe nyaini ya furori, tuwa roga maithe nyaini ya famere, ithe nyaini ya rata, ithe nyaini ya mawera, Jesu Kristo mwaro wa gai, oratu taithiri ya siana sito, tuwa roga maithe nyaini, ya gai ito turaga mwe, oratu taithia, na dukana neke tukoro ni ya Daudi ito, aliamena maguta magotu hotanila, theine wale tuwa ya gai ide, na morio na rohomo theru, kuhoya na guetekia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Homoka.
1: Mansoy mo nakat. Homoka. Homoka.
2: Tahu ni juga anjo hiki wakwa.
3: Iya.
2: Gawe kira nanyuki.
3: Iya.
2: Iya.
3: Wau tuaran nanyuki ni kena lawi kala kamu kumu.
2: Negeri aku ni negeri apa ana? Agak kira ada boy ya bis.
3: Aku ada jadi.
2: Aku ada jadi.
3: Eh kayak kira nanyuki.
2: Aku orang nanyuki. Aku ada buat cari.
3: Joka joka.
2: Eh dia orang kembali aku kata tu.
3: Iku mana mana amat tu dia iku mau angok.

0: Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
1: Jumatatu genyaga tano, metabo inea Kameme kajukamu.